XCX di tahun 2012 atau 2010 tuh lagu. Boleh banget bentar lagi aku bakal puterin lagunya ya. Selamat pagi juga. Ada siapa nih yang udah gabungan nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini? Ada Mas Adnan ya ini ya yang udah gabungan ya. Mas Adnan, selamat pagi. Selamat pagi Kak, mau request lagunya Felip yang Fair Loading in Las Vegas, Scream Heart Escort. Waduh, Dibi cek dulu kalau lagunya yang belum ada di playlistnya Dibi, mau tuker lagu apa kira-kira. Jadi biar langsung set gitu loh, kalau lagunya gak ada biar langsung set. Wah dapet nih lagunya gitu. Boleh ya langsung aja kasih rekomendasi lagu pilihan kedua ya Mas Adnan. Kali aja nih lagunya masih belum ada di playlist aku, jadi kan bisa langsung aku puterin lagu yang kedua gitu ya. Ada Mas Randy juga yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Pagi Kak Dibi, selamat pagi Mas Randy. Mau request lagunya Alisana yang Lullaby of the, apa nih? Crucified, okay. Terima kasih, coba aku cek juga ya. Kalau lagunya ada, langsung kick gas kita puterin. Kalau gak ada, mau kasih rekomendasi lagu apa yang kedua, pilihan keduanya, biar jadi nanti gak bingung-bingung gitu loh akunya kalau misalkan lagu yang gak ada apa nih. Coba Mas Adnan sama Mas Randy, kakak beradik ini yang sangat rukun sekali, boleh yuk kasih pilihan lagu kedua, kira-kira lagu keduanya apa nih kalau misalkan lagu pertamanya gak ada gitu ya. Aku rasa sih belum ada nih lagunya, baik dari Mas Adnan ataupun juga Mas Randy ya, karena setiap kali Dibi siaran kayaknya jarang. Tapi coba Dibi cek dulu ya, kali aja udah ganti nih lagu-lagunya, ada tambahan lagu lain gitu. Oke, ditunggu aja lagunya buat Youngsters yang udah gabungan. Buat Kakak Tamara, langsung nih kita gaskan satu single yang udah direkomendasiin, Coming From Charlie, XCX. Boom, clap.

Aku mau update dulu Young Stars untuk satu kabar yang dimana barusan aja muncul first look dari film Hots in Richer season 4 yang melibatkan Agnes Mo dan juga Anggun. Dimana first looknya ini emang benar-benar cantik banget sih mereka Young Stars. Ini kan menjadikan mereka ini sebagai Lila dan juga Amisha Hot ya, dimana untuk filmnya sendiri dari Agnes dan juga Anggun ini akan main di seasons yang memang main villainsnya itu cukup kuat banget gitu. Tapi kalau dari penampakan first looknya ya Stars, jujur kata aku ya, Agnes Mo kelihatan cantik banget, woi cantik banget di sini si Agnes Mo bener-bener look so natural gitu dengan luka di beberapa badannya dia. Kelihatan di sini ya ada luka-lukanya juga. Sedangkan Anggun untuk first looknya benar-benar ngebuat kita makin penasaran nih untuk karakternya dia bakal kayak gimana ya di sini. Karena karakternya karena kalau yang dilihat dari first look Hot in the Richer ini Youngsters itu dia kelihatan kayak misterius gitu dengan tatapannya yang benar-benar tajam banget gitu ya. Dan jujur ini penasaran sih untuk season keempatnya kira-kira bakal kayak gimana, karena first looknya baru banget muncul ini untuk Hot in Richer ini ya. Keren banget mereka nih Youngsters. Ngomongin soal mereka yang kedua-duanya sama-sama penyanyi dan beradu acting dalam satu frame gitu, jujur kata aku wajib banget buat ditonton sih kayaknya ya. Tapi sebelum menonton actingnya dia, kita mau party dulu aja di Bali lewat salah satu single dari Agnes Mo yang cocok banget buat kita dengerin di hari Jumat. Biar kamu cepet-cepet selesai kerjanya, biar paling enggak kayak berasa bentar lagi aku party, walaupun gak di Bali ya, coba di rumah aja.

Kadang ya, yang namanya relax itu gak cuma hanya sekedar party, duduk-duduk di tepi pantai, nikmatin sunrise dan juga sunset. Tapi juga ada sebagian orang yang nikmatin namanya liburan atau juga bersantai itu dengan secangkir kopi sambil baca buku, baca koran, membaca lah pokoknya yang stars, yang ngebuat menambah pikiran itu jadi relax, plus nambah ilmu, plus nambah kosakata juga gitu ya. Tapi jujur sedih banget kalau di Indonesia minat bacanya udah mulai makin turun dan juga berkurang, karena ya kita berpacu sama yang namanya teknologi dan juga gadget yang stars. Sebagian orang lebih suka untuk membaca dari tab ataupun juga membaca dari social media daripada lewat ya namanya cetak gitu ya, baik itu buku cetak kayak buku-buku fisik kayak gitu atau majalah, itu udah jarang banget tuh sekarang gitu. Apalagi nih ya, terlebih buku-buku yang kita beli baik itu di bookstore ataupun juga di pinggiran jalan, itu pajaknya makin gila-gilaan banget gitu. Padahal minat baca di Indonesia masih benar-benar lemah gitu ya. Nah, beda banget nih sama pemerintah Denmark. Sorry banget ya kalau di compare sama Indonesia dan juga Denmark, karena emang langkah yang diambil best kata aku ya. Pemerintah Denmark ini bakal ngehapus pajak penjualan buku yang start sebesar 25% ya, selama ini menjadi yang tertinggi di Eropa. Jadi pajak buku di Eropa itu dipegang sama Denmark ternyata ya. Dan dimana untuk pemotongan pajak penjualan buku ini sebagai upaya merespon krisis minat baca yang ada di Denmark. Dan usulan ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Jacob Angel dalam konteks pembahasan rancangan anggaran pemerintah. Jadi gara-gara ngebahas rancangan anggaran pemerintah, dia mengusulkan gimana kalau pajak penjualan buku itu dipangkas aja gitu. Dan dia juga menegaskan kalau segala upaya harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran krisis membaca yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ini Denmark, negara Eropa youngsters yang minat bacanya turun, dia udah langsung kelimpungan, kaget, bingung. Gimana nih caranya biar minat baca anak-anak ini udah mulai ditumbuhkan lagi? Kalau di Indonesia gimana nih? Nah, langkah penghapusan pajak buku ini diperkirakan akan menimbulkan kerugian sebenarnya mencapai 829 miliar rupiah per tahun youngsters. Dimana keputusan ini memang lagi-lagi diambil untuk mendorong agar warga, anak-anak dan juga orang dewasa mau ngedapetin akses buku fisik secara merata gitu. Jadi harapannya dengan adanya pemotongan penjualan buku sebesar 25% ini, semua kalangan yang ada di Denmark ini bisa beli buku dan mau baca buku, youngsters. Gila. Kira-kira kalau Indonesia, are you ready for it?

0: yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Adnan. Nah, yang ya betul sama Mas Adnan ya. Adalah 6 yang tadi udah sempat request dan katanya kemarin diputerin di jamnya Kiki. Tapi kok sekarang gak ada di jamnya Dibi karena nih ya stars, setiap playlist kita pagi, siang, sore, malam itu tuh beda gitu ya. Jadi gak akan mungkin sama lagunya gitu. Dan setiap harinya juga beda. Jadi hari ini kamu request ini belum tentu besok ada lagi requestannya lagu yang sama gitu ya. Jadi thank you banget udah mengerti gitu. Kalau di radio tidak sesimpel ketika mau request lagu yang benar-benar langsung diputerin gitu ya. Karena kita punya regulasi sendiri nih yang stars. Dan sambil lebih mau sapa-sapa juga buat yang udah gabungan nih, ada Novelia yang udah gabungan. Mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Sayang banget lagunya belum ada di playlistnya Dibi. Nanti bisa kasih aja rekomendasi lagunya Kenris Semesta ini di jamnya DJ Hans. Jamnya yang stars jam 11 sampai jam 1 siang ya. Terus Dibi juga mau update nih yang stars untuk satu kabar, di mana kabar yang satu ini datangnya agak sedikit jauh dari Surabaya, dari Indonesia, yaitu di Inggris yang stars. Hah, ngapain nih Dip sampai jauh-jauh ke Inggris? Nah, karena ternyata yang stars gak cuman Inggris aja yang punya kayak begini nih, Indonesia juga punya gitu ya. Jadi Inggris ini barusan aja ngesahin atau meresmikan gitu patung setinggi sekitar 8 meter yang dibuat dari lebih 100 ribu pisau dan senjata tajam yang disita oleh kepolisian di berbagai wilayah yang ada di Inggris gitu. Dimana patung ini namanya adalah Knife Angel. Jadi apa namanya, malaikat pisau gitulah ya. Dimana monumen ini dibangun sebagai penghormatan bagi para korban sekaligus kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan bersenjata tajam. Jadi pesannya itu emang cukup sederhana yang stars, yaitu mendorong perubahan melalui edukasi, refleksi dan juga aksi demi masa depan yang lebih aman gitu. Nah tapi yang stars, gak cuman Inggris aja nih yang punya patung yang tersusun dari barang-barang yang disita ya stars. Di Surabaya, di Indonesia ini juga ada gitu. Tapi bukan pisau, yaitu knalpot ya kan. Nah ada tuh patung-patung yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia ya stars, yang didirikannya si patung ini itu dari knalpot. Karena adalah hasil sitaan ya stars, hasil sitaan dari para pengendara yang masuk ke wilayah tersebut ya stars, yang dimana itu memberisikin ya, jadi bising, bikin bising. Jadi sekarang ini knalpot brong itu kan memang udah gak boleh ya yang stars ya. Jadi ketika ketahuan sama pihak kepolisian, kalau misalkan masuk ke wilayah tertentu dengan yang sudah menetapkan bahwa gak boleh ada knalpot brong gitu ya, ya udah disita deh akhirnya knalpot ini. Karena ternyata sitaannya banyak, akhirnya dibuatlah sebuah patung gitu. Gitu deh. Nah di tembak cepat The Morning Crew pagi hari ini kita bakal ngebahas patung-patung yang ternyata gitu gak cuma di Surabaya aja, di beberapa daerah juga punya patung-patung yang terbuat dari knalpot yang stars. Ini juga salah satu pengingat kita besok Sabtu Minggu, ini kan udah mulai liburan ya. Jadi buat kamu yang mau keliling-keliling kota Surabaya yang ternyata knalpot kamu masih bunyi dan bikin berisik ya di kota Surabaya ini, saran aku dicopot aja daripada disita. Nah itu dia untuk kisi-kisinya di kelas tebak cepat pagi hari ini barengan sama Budi B. Jadi boleh dipelajarin kira-kira, wow di mana ya ada monumen-monumen ataupun juga patung-patung di Indonesia yang terbuat dari knalpot. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Bentar lagi di The Morning Crew, Dibi bakal balik untuk kasih pertanyaan di tebak cepat.

dimana kamu juga gak boleh nakal ya youngsters ya. Kalau misalkan memang kamu lagi berkendara, terus ternyata kendaraan kamu ini udah bagus, dari pabriknya udah bagus gitu, udah gak usah lah diganti-ganti lagi knalpotnya. Kenapa sih? Jujur itu bikin berisik banget sih, mengganggu itu youngsters di jalanan ya. Jadi jangan ya kalau diganti-ganti, udah pakai standarnya dari pabrik aja deh, demi keselamatan kamu juga, demi kenyamanan bersama juga youngsters. Nah, ngomongin soal tadi sebuah tugu yang ada di Inggris yang terdiri dari 100.000 pisau yang namanya adalah Knife Angel, patung ini youngsters. Beberapa daerah di Indonesia juga punya patung yang terdiri dari barang sitaan, yaitu adalah knalpot. Karena memang itu yang paling mengganggu, jadi akhirnya banyak disita sama pihak kepolisian gitu ya, sama potlantas. Yang akhirnya karena banyak nih sitaan knalpot, mau digimanain ya, bareng sama kreator-kreator lokal setempat, akhirnya dibuatlah patung atau didirikannya tugu yang stars ya. Patung atau tugu yang bisa dibilang bahwa ini tuh adalah barang sitaan, dan jadi pengingat kita juga gitu ya, bahwa kota itu atau daerah itu bebas dari yang namanya knalpot brong gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di beberapa daerah nih, di mana aja nih ternyata banyak ya yang stars ya. Makanya karena banyak, yuk coba dibuat deh pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Gampang aja yang stars, karena Dibi bakal kasih pilihan jawabannya yang kalau di logika masuk nih. Karena ada nama tugunya tuh ya masih mirip-mirip sama nama daerah, atau kayak yang identik dari daerah itu tuh apa gitu ya. Langsung aja kita mulai di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 24 Juli 2026.

Pertanyaan yang pertama, Youngsters. Ini ada di clue-nya ya. Ada di luar Surabaya. Jadi ini udah pasti jawabannya bukan Surabaya ya. Pertanyaannya adalah Tugu ikan yang merupakan sebuah tugu dibuat dari 5.058 knalpot brong hasil sitaan Polrestabes setempat selama 1 tahun, yang kemudian dibentuk menjadi ikan dan diresmikan di kawasan flyover. Kira-kira tugu ikan ini, namanya tugu ikan ya, Star, karena dibentuk seperti ikan ya. Tugu ikan ini ada di daerah mana? Apakah A. Madura atau B. Makassar? Tugu ikan. Apakah A. ada di Madura atau B. di Makassar? Kalau di logika kayaknya, ini kayaknya tahu nih, ini daerah mana nih yang identik sama ikan deh, yang Stars. Kira-kira menurut kamu ada di A. Madura atau B. Makassar yang identik sama ikan, karena bentuknya itu adalah bentuk ikan dari si knalpot ini, yang Stars. Dibentuk jadi bentuk ikan gitu, padahal dari knalpot brong hasil sitaan, yang Stars. Nah, kira-kira tugu ikan yang terdiri dari knalpot brong ini ada di titik-titik-titik. Apakah A. Madura atau B. Makassar? Apakah A. Madura atau B. Makassar?

Dari jawaban yang udah masuk, yang stars, Debbie mau sapa dulu. Ada Mas Edi yang bilang katanya, jujur gak ngerti, tapi kalau dari clue-nya itu kayaknya Makassar deh, Deb. Karena kalau Madura tuh bebek, bukan ikan. Iya lagi ya, bebek lagi ya. Kalau dibangunnya di Madura pasti bentuknya adalah bebek ya kayaknya ya. Aduh, Mas Edi, Mas Tio, kayaknya B deh di Makassar gitu kata Mas Tio ya. Terus juga aku mau sapa ada Mas Ferdi yang bilangnya adalah Makassar, lek Madura iso di kilo no. Oh, bukan dibuat tugu ya, tapi dijual lagi ya. Oh iya, bisa jadi sih Mas Ferdi, benar-benar. Ada Mas Yusuf Triyono ngejawabnya adalah Makassar. Ada Mas Satnan juga ngejawabnya Makassar. Mas Randy, B, Makassar, baik. Dari jawaban-jawaban yang udah masuk, rata-rata jawabannya adalah yang B, yang Makassar. Apakah betul itu jawabannya yang stars? Tugu ikan yang terbuat dari sekitar 5.000 lebih knalpot brong hasil sitaan Polrestabes selama 1 tahun. Kemudian dibentuk menjadi ikan dan diresmikan di kawasan flyover. Itu ada di daerah mana? Apakah A, di Madura atau B, di Makassar? Dari jawaban yang udah masuk semuanya pria nih ya. Ada Mas Edi, Mas Tio, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Atman, Mas Randy. Jawabannya adalah B, Makassar. Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari tugu ikan yang terbuat dari sekitar 5.000 lebih knalpot brong hasil sitaan Polrestabes selama 1 tahun itu ada di daerah titik-titik-titik. Apakah A Madura atau B Makassar? Apakah A Madura atau B Makassar? Dan jawabannya adalah

yang B. Makassar. Benar banget ya, Sers. Kalau yang namanya tugu ikan yang terdiri atau yang terbuat dari sekitar 5.000 lebih knalpot brong hasil sitaan Polrestabes Makassar selama 1 tahun ini, itu dibentuk menjadi ikan ya, Sers, dan diresmikan di kawasan flyover. Jadi kalau kamu searching ya di Google ya, ya Sers ya, itu namanya tugu ikan Makassar. Itu akan keluar bahwa bentuknya benar-benar unik banget toh, yang Stars. Bentuknya unik dan bagus kalau kata Dibi si ini ya. Jadi bentuknya tuh kayak apa namanya? Ya bentuknya kayak ikan gitu, tapi terbuatnya dari knalpot ternyata gitu. Jadi ini malahan menjadi sebuah ikon yang biasanya dijadiin foto-foto gitu, yang Stars, sama warga sekitar gitu. Dan itu di situ udah ada plangnya atau kayak ada tulisannya gitu, kalau ini terbuat dari bla bla bla bla bla, kayak gitu ya Stars. Betul. Jadi jawabannya adalah Makassar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang jujur. Ini gampang banget. Udahlah aku enggak usah kasih clue. Ini mah gampang ketebaknya ya.

pertanyaan berikutnya. Tugu Reok Zero. Tugu Reok Zero adalah tugu yang terbuat dari sekitar 518 knalpot brong yang mengingatkan warga akan larangan penggunaan knalpot bising. Ini ada di daerah mana? Apakah A di Ponorogo atau B di Blitar? Apakah A di Ponorogo atau B di Blitar? Tugu Reok Zero. Tugu Reok Zero adalah tugu yang terdiri dari 518 knalpot brong yang sebagai pengingat bahwa akan adanya larangan penggunaan knalpot bising ini ada di daerah mana? Apakah A Ponorogo atau B Blitar? Apakah A Ponorogo atau B Blitar? Tugu Reok Zero. Tugu Reok Zero adalah tugu yang terdiri dari 518 knalpot brong sebagai pengingat warga akan larangan penggunaan knalpot bising ini ada di daerah mana? Apakah A Ponorogo atau B Blitar? Apakah A Ponorogo atau B Blitar?

Silakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Adalah pertanyaan kedua youngsters yang gampang banget sih jujur kalau kata Dibi ini ya. Udah sangat ketebak. Dari nama tugunya youngsters ya. Silakan untuk dijawab. Oke, kita coba cek dulu jawaban yang udah masuk. Ada Mas Edi, jawabannya yowes pasti Ponorogo Dip, katanya gitu. Ya kali aja gitu loh ya kan. Kali aja. Harusnya aku pilihannya Madiun ya, harusnya ya. Kan deket banget sama Ponorogo tuh. Nah, harusnya pilihannya Madiun tadi tuh. Aduh, gak kepikiran lagi. Malah Blitar malahan pilihannya. Ah, Dibi. Mas Edi bilangnya adalah Ponorogo. Mas Tio jawabnya adalah Ponorogo. Mas Ferdi jawabannya adalah Ponorogo. Mas Reddy juga jawab Ponorogo. Mas Adnan ngejawab Ponorogo juga. Mas Reno ngejawab A alias Ponorogo. Mas Yusuf Triyono Ponorogo. Klunya reok katanya gitu. Reok mas, bukan ngereok. Kalau ngereok kejadian dong ya kan. Ngereok kan kita yang jadi reoknya dong. Aduh, kesurupan nanti ya kalau ngereok ya. Itu jawabannya rata-rata adalah yang A, Ponorogo. Apakah betul itu jawabannya ya stars? Kita kunci dulu jawaban dari Mas Edi, Mas Tio, Mas Ferdi, Mas Randy, Mas Adnan, Mas Reno, Mas Yusuf Triyono yang udah gabung di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Wali Ponorogo. Karena memang namanya aja udah Tugu Reok ya, yang stars ya. Jadi di mana lagi kalau bukan di Ponorogo. Jadi monumen ini tuh punya tinggi sekitar 4,5 meter yang stars, terdiri dari 518 knalpot brong gitu ya, hasil sitaan dari polisi setempat, yang jadi pengingat juga nih buat para warganya di sana kalau nggak boleh pakai knalpot bising. Kalau tetap ngelanggar pakai knalpot bising, yang ada dicopot tuh knalpotnya saat itu juga sama pihak kepolisian ya. Jadi tuh harus hati-hati ya. Kita lanjut yang stars ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Masih seputar tugu yang terbuat dari knalpot sitaan yang stars. Nah, kira-kira pertanyaan terakhir apa? Kita mulai aja di Tebak Cepat.

Di Surabaya itu juga punya Tugu Knalpot Brong namanya ya Stars. Tugu Knalpot Brong. Buat kamu yang tinggal di Surabaya, mestinya tahu sih ini tugu ada di mana, ya kan? Pertanyaannya adalah di mana Tugu Knalpot Brong Surabaya ini berada ya Stars? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi? Tugu Knalpot Brong yang ada di Surabaya ini letaknya ada di mana? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi? Jawabannya yang A atau yang B yang Stars. Buat warga-wargi Surabaya harusnya bisa sih ngejawab ya. Nih kalau yang lagi streaming yang ada di Jawa Barat, yang lagi di Jogja, di Jakarta, mungkin kalau nggak tahu wajar ya kan. Tapi kalau warga-wargi Surabaya mestinya tahu nih di mana tugu ini. Itu udah diresmiin sama Polrestabes Surabaya, Pemkot Surabaya, di mana sebagai simbol kalau kota pahlawan Surabaya ini bebas dari polusi suara knalpot brong ya. Jadi tugu knalpot brong Surabaya ini letaknya ada di mana yang Stars? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi? Yang mana jawabannya ya yang Stars ya? Di sekitaran dari Ayani sampai mau ke Sidoarjo deh. Itu kira-kira kan ada beberapa bundaran nih. Beberapa bundaran lagi. Ya pasti bukan Bundaran HI sih ya. Bundaran mana nih kira-kira yang Stars? Bundaran Waru atau Bundaran Taman Pelangi? Yang mana jawabannya? Ayo, tahu gak nih warga-wargi Surabaya? Terutama yang kerjanya yang rumahnya Sidoarjo, kerjanya di Surabaya. Bolak-balik tiap hari dari Sidoarjo, Surabaya, Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Surabaya, Sidoarjo. Kebangetan kalau gak tahu nih Besti ya. Kira-kira di mana ya tempatnya nih Tugu Knalpot Brong Surabaya? Ayo, kalau nggak tahu tak ajak ke sana loh ini. Kayak yang iya aja mau diajak ke sana ngapain gitu kan ya. Foto di depannya situ. Aduh. Ya, ayo, di mana kira-kira Tugu Knalpot Brong Surabaya? Ini adalah hasil sitaan juga dari Polrestabes yang sudah menyita motor-motor dengan suara bisingnya dari knalpot brong ini ya. Jujur kita terganggu sih. Tapi kira-kira nih yang Stars, di mana letaknya dari Tugu Knalpot Brong Surabaya ini? Silakan buat kamu dijawab ya. Aku kasih waktu untuk berpikir murid-murid ya. Bu guru kasih waktu untuk berpikir nih, di mana Tugu Knalpot Brong Surabaya ini? Apakah A di Bundaran Waru atau B di Bundaran Taman Pelangi?

Dari jawaban yang udah masuk, Kia Stars, ini ada Mas Yusuf Triyono. Bundaran Taman Pelangi, soalnya jam tertentu keluar asap dari knalpot tugu tersebut. Oh iya tah, beneran? Jujur sih kalau ini aku baru tahu ya. Ada Mas Fardi, Bundaran Waru kah? Bukan ruteku, hehehe, katanya gitu. Mas Randy ngejawabnya, Ayani gak sih Waru? Oke. Terus abis gitu ada Mas Adnan, jujur gak tahu, tapi kalau cluenya Sidoarjo berarti Bundaran Waru. Oke, baik, kita coba ya. Kunci dulu jawabannya yang stars yang udah masuk. Kok main kunci aja, yang lainnya belum dibaca. Ini ada Mas Tio, ngejawabnya adalah di Bundaran Waru, Dip. Terus ada Mas Rishad, nih yang keliling-keliling nih Mas Rishad nih. Jawabannya Bundaran Waru. Terus abis gitu juga ada Mas Edi, ngejawabnya Bundaran Waru juga. Baik, ada yang masih ragu, tapi ada yang udah yakin 100% bahwa jawabannya adalah di Bundaran Waru. Oke, kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, Bibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir, di mana letak Tugu Knalpot Brong Surabaya berada? Apakah A, di Bundaran Waru, atau B, di Bundaran Taman Pelangi? Apakah A, di Bundaran Waru, atau B, di Bundaran Taman Pelangi? Dan jawabannya adalah yang A, di Bundaran Waru. Jadi kalau kamu ya dari Surabaya mau menuju ke Sidoarjo, terus kamu putar balik ke Bundaran Waru, youngsters, di depan City of Tomorrow alias di Cito, yang dimana sekarang ini kan terbagi nih menjadi dua ya, ada jalan utama, ada juga yang frontage Ayani itu kan. Nah di tengah-tengah di situ itu ada tugu, youngsters, yaitu Tugu Knalpot Brong Surabaya. Ya, kamu boleh aja searching yang ada di Surabaya itu ada di mana, youngsters. Nah, bentuknya kayak gimana? Itu lumayan tinggi loh, youngsters. Tugunya ini, di mana tugunya itu bentuknya adalah ya logonya Surabaya ya, Suro dan Boyo ya, youngsters ya. Di mana sepanjang tahun 2023, youngsters, knalpot yang tidak berstandar ini disita, dirazia oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Yang alhasil dibuatlah patung ini Suro dan Boyo setinggi 10 meter. 10 meter. Jadi kalau kamu gak kelihatan, kebangetan 10 meter yang stars ya. 10 meter yang dirangkai dari sekitar 1000 sampai 2064 knalpot bising sitaan. Dan monumen ini udah diresmiin sejak tahun 2024, yaitu di tanggal 1 Agustus 2024 menandai komitmen kota Surabaya itu bebas dari polusi suara knalpot brong. Gitu. Jadi kalau sekarang lagi lewat ke Sidoarjo atau dari Sidoarjo mau menuju ke Surabaya, coba ditengok itu ya, diperhatikan di tengah-tengah itu yang stars ya, di depannya City of Tomorrow setelah Bundaran Waru. Di situ tempatnya ya. Thank you banget buat youngsters yang udah gabungan. Ada Mas Atan, Mas Randy, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Reno. Abis gitu tadi juga ada Mas Edi, Mas Tio, Mas Rishad yang udah ikutan gabungan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Yang rata-rata jawabannya bener, tapi justru malah yang di Surabaya sendiri gak ngerti ya jawabannya ya. Dan bentar lagi aku bakal nge-battlein dua musisi yang stars di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa yang di-battlein? Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Adult Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.

Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya. DJ Highlight by DJ FM.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Salah satu lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat aku puterin pagi hari ini, One Direction, Drag Me Down ya Stars. Dan salah satu member dari One Direction ini punya kabar yang kurang mengenakan, di mana Harry Styles terpaksa banget harus ngebatalin konsernya ya di Brazil yang Stars akibat masalah kesehatan. Tapi untuk jadwal selanjutnya ini gak ditunda, masih tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Jadi Harry Styles ini ngebatalin konsernya di Brazil itu di tanggal 21 Juli kemarin karena gangguan kesehatan yang dibilang cukup mendadak gitu ya ya Stars ya, yang akhirnya para pemegang tiket gitu untuk fans-fansnya yang udah telanjur beli ini akan menerima pengembalian atau refund dana penuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadi gak perlu bingung tuh ya untuk para fansnya yang mungkin ngerasa bahwa aduh gimana nih aku udah beli nih gitu, tapi kok gak jadi konser, duit gue gimana nih. Nah gak perlu bingung karena ternyata udah di refund secara penuh juga dari pihak penyelenggaranya. Tapi kalau seterusnya apakah tetap batal seperti Justin Bieber? Jawabannya tidak ya Stars. Jadwal konser berikutnya ini dipastiin akan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tour globalnya si Harry Styles ini. Jadi semoga cepat sembuh ya Bang Harry gitu loh, semoga aja gak ada yang namanya sakit-sakit lagi gitu. Tapi kalau ngomongin soal ngebatalin konser ya Stars, selain Harry Styles ada juga Shawn Mendes yang juga pernah ngebatalin konsernya di tahun 2022 karena masalah kesehatan. Tapi kalau yang ini bukan kesehatan secara fisik, melainkan kesehatan secara mental ya Stars. So, dua musisi yang dibatalin di pagi hari ini adalah Harry Styles dan juga Shawn Mendes. So, kalau kamu pilih Harry Styles, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Watermelon

menutup jumpa kita di hari Jumat yang sangat cerah dan sedikit panas di The Morning Crew. Kalau iya, langsung aja sih pilih Harry Styles. Karena salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Water

Jadi dari dua cowok-cowok ganteng ini, menurut kamu yang mana yang cocok buat jadi penutup di The Morning Crew yang starts? Apakah Harry Styles lewat Watermelon Sugar atau Shawn Mendes lewat Treat You Better? Yang mana kamu pengen mengonsumsi yang manis-manis bareng sama Harry Styles untuk menutup jumpa kita? Atau mau diperlakukan lebih baik lagi lewat Treat You Better dari Shawn Mendes? Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kalau kamu pilih Harry Styles, ada Watermelon Sugar.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

Dibi mau ngucapin selamat dulu buat dua yang stars yang beruntung kita jajanin, ada Kak Indah dan juga ada Kak Anissa yang masing-masing mendapatkan dua tiket untuk nonton Timeless Project Tour di tanggal 25 Juli 2026 di Kogu Space ya. Nanti kita bakal nyanyi bareng lagu-lagu dari Doni dan juga Bams yang Dibi rasa mostly akan ngebawain lagunya ada Ben dan juga Samsons ya, yang stars. Jadi sekali lagi selamat untuk Kak Anissa dan juga Kak Indah. Untuk pengumumannya kita udah share di Instagram story kita di @djfmsurabaya lewat spinwheel. Dan nanti untuk informasi tiket dan lain sebagainya akan di DM sama Min DJ ya. Jadi ditungguin aja DM dari Min DJ kira-kira mekanisme untuk bisa masuk ke Timeless Project Tour seperti apa? Apakah harus pakai barcode atau nanti sudah langsung berupa tiket yang dibawa sama teman-teman dari DJ FM Squad? Ditungguin aja kabar dari Min DJ ya, nanti di DM ya. Dan balik lagi yang stars ke Back to Back Song, di mana udah ada dua musisi yang udah siap buat Dibi battle-in. Tadi Dibi udah share juga siapakah dua musisi ini, di mana kedua-duanya pernah ngebatalin konser karena kondisi yang tidak baik ya, yang stars ya. Di mana yang satunya ini baru aja terjadi di tanggal 21 Juli 2026 kemarin yang ngebatalin konsernya di Brazil. Yang satunya lagi di tahun 2022 ngebatalin konsernya karena kesehatan mental, yang stars. Dia merasa dia bawa tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Musisi yang pertama yang dibatalin di Back to Back Song adalah Harry Styles lewat singlenya Watermelon Sugar.

salah satu member dari One Direction ini ya, Stars. Kamu nanti bakal ngedengerin lagu Watermelon Sugar sebagai penutup di The Morning Crew. Jadi kalau kamu ngerasa, ih aku butuh asupan yang manis-manis pagi hari ini, cocok kayaknya ngedengerin Watermelon Sugar, boleh langsung aja vote Harry Styles. Sedangkan musisi kedua yang dibattlein barengan sama Harry Styles adalah Shawn Mendes yang pernah ngebatalin konser di tahun 2022 karena kondisi mentalnya lagi gak baik-baik aja. Dan kalau kamu pilih Shawn Mendes, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Treat You Better. Cause I know I can treat you better than he can. Jadi dari dua musisi ini yang mana kira-kira yang Stars yang bakal kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew? Apakah Harry Styles atau Shawn Mendes? Shawn Mendes atau Harry Styles? I can treat you better than he can. Di jam 8.50 menit nanti Dibi bakal tutup voting back-to-back song dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk antara Harry Styles ataupun juga Shawn Mendes. Yang mana ya kira-kira yang banyak kamu pilih yang Stars? Sebenarnya dari WhatsApp sih kayaknya udah ketahuan ya yang mana yang nanti bakal lebih puterin. Tapi masih butuh banyak suara lagi nih kira-kira ya buat memastikan lagi antara Harry Styles atau Shawn Mendes. Yuk yang belum vote Harry Styles, Shawn Mendes, yang mana yang bakal dibiputerin nanti? Yang Stars masing-masing punya dua lagu. Jadi kalau kamu ngerasa lebih banyak hafal lagunya Shawn Mendes atau mungkin kayak moodnya Dibi hari ini kayaknya bakal puterin lagu dari Harry Styles yang seru-seru nih, bakal puterin lagu dua lagu dari Shawn Mendes yang seru-seru yang kayaknya aku tahu nih lagunya, boleh langsung aja di vote ya. Ya kayak gitu aja biar kamu bisa nyanyi yang Stars nanti ya. Jadi buruan aja di vote, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081 888 0948, atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Harry Styles, Watermelon Sugar, atau Shawn Mendes Treat You Better, dan satu lagu lain masing-masing dari mereka yang nanti bakal lebih putarin. Kasih tahu sekarang juga sambil mungkin kamu masih menimbang-nimbang ya antara Harry Styles atau Shawn Mendes, Dibi mau kasih dulu ini dia yang cantik mau lewat.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: semakin dekat dengan jam 9 yang stars. Itu artinya full team back to back on the morning crew DB tutup. Yuk kita hitung perolehan suara yang udah masuk di WhatsApp dan juga di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira banyak yang pada pilih Shawn Mendes atau Harry Styles. Nah, mari-mari kita cek dulu ya. Oke, yang sudah masuk ini ada Kak Pramudita. Waduh, hey Mas Pram. Mas Pram, selamat pagi Mas Pram. Semangat bekerja ya, kawan. Ya, kawan, semangat bekerja. Semoga terhibur dengan pilihannya nanti ya. Shawn Mendes aja Bu Dibi, katanya Mas Pram gitu. Ditunggu ya, kita mau hitung perolehan suara totalnya. Ini kira-kira berapa ya yang udah masuk ya. Oke, kita coba cek. Tadi ada di Instagram, ada Mas Pram pilihnya adalah Shawn Mendes aja. Oke, Mas Randy, ini pilihnya Shawn aja. Abis itu Mas Adnan juga pilihnya Shawn Mendes juga. Mas Ferdi, Shawn Mendes aja Dip. Oke. Terus juga ada Kak Pramita, pilihnya Harry Styles. Oke, Harry Styles, satu suara. Abis gitu juga ada siapa lagi nih ya? Coba, Kakak Evan. Oke, Kakak Evan bener ya? Siapa sih? Kakak Evan, betul ya ini ya namanya Kakak Evan ya. Oke, bentar aku coba cari dulu namanya biar gak salah gitu loh ya kan. Karena chatnya kebanyakan sama DJ Febi ini. Nih ya aku sebutlah Kakak Evan ya. Karena nama nickname yang ada di WhatsAppnya pakai bahasa Korea nih yang stars. Debbie juga gak tahu bacanya apa. Pilihnya Shawn Mendes lah pokoknya gitu. Terus ada bis gitu ada Mas Yusuf Triyono, pilihnya Shawn Mendes juga. Dah jadi dari yang udah bergabung nih yang stars ya, ternyata yang lebih banyak memilih antara Harry Styles dan juga Shawn Mendes, ternyata lebih banyak Shawn Mendes gitu loh. Ya kan tadi ada Mas Pram, ada Mas Yusuf Triyono, ada juga Kak Evan. Habis itu ada Kak Ferdi, Mas Ferdi, ada Mas Adnan, Mas Randy. Itu pilihnya Shawn Mendes. Cuman satu yang pilih Harry Styles, yaitu adalah Kak Pramita. Sorry banget nih, Harry Styles hari ini harus mundur dulu, mengalah dengan Shawn Mendes, yang dimana dua lagunya auto diputerin di akhir The Morning Crew. So dua lagu dari Shawn Mendes yang bakal kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew adalah Treat You Better dan juga There's Nothing Holding Me Back. Itu dia dua lagu dari Shawn Mendes yang nemenin kamu di pagi hari ini di akhir The Morning Crew ya stars. Udah mau menuju ke jam 9, berarti itu artinya juga Dibi harus pamitan ya stars dari The Morning Crew. Thank you so much buat kamu ya stars yang udah stay tune, udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi, udah kasih rekomendasi lagu, udah share info traffic juga, yang udah ikutan ditebak cepat, yang udah ikutan milih di back to back song. Seru banget hari ini, hari Jumat ditutup dengan bahagia. Mudah-mudahan kamu pun juga merasakan hal yang sama ya yang stars ya. Bahagia, lancar kegiatannya, terus juga lancar juga aktivitasnya, rezekinya juga makin mengalir deras. Amin. Dan pastinya hari Senin Dibi masih bakal nemenin kamu di program dan juga jam yang sama ya. Dan jangan lupa dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang kamu bisa request lagu Indonesia full selama 2 jam barengan sama DJ Hans di jamnya yang stars. Sorenya bakal ketemuan sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Malamnya Norebang, dengerin lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu selama 2 jam barengan sama DJ Febi DJ K-pop. Waktunya Dibi pamit ya stars. Have a great Friday. See you hari Senin. Dadah bye-bye. Please welcome, ini dia back to back song The Morning Crew pilihan kamu, Shawn Mendes.
1: Back to back song pilihan yang stars.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: Aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya Khairul Anwar, di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya, karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: and see if you would touch me.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: News.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kak, kan? Terakhir.
3: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Ketika lo ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejadian yang ngenakin baru aja dialami vokalis band Kotak Tantri Shalindri, di mana sehabis perform di acara syukuran Hari Nelayan ke-69 dan Festival Seni Budaya Pantai Palangpang Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, Tantri tiba-tiba dipeluk sama cowok yang gak dikenal tanpa izin lagi yang stars. Kelihatan dari gesturnya, Tantri langsung shock dan langsung diselamatin sama salah satu stage crew yang langsung ngebawa Tantri turun dari panggung. Bisa dibilang ini kejadian kedua yang dialami sama Tantri setelah sebelumnya Tantri mengalami hal yang sama di Cianjur Raya Stars. Ngefans boleh banget, tapi mesti sadar juga apa aksi kita ini bikin nyaman idola atau justru malah ngebahayain yang stars. Nanti kalau yang awal banyak dibilangnya sombong lagi, ya kan? Padahal itu demi mengantisipasi hal-hal tak terduga kayak gitu tadi. Please be kind ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

9.4 di JFM Delta Tibet Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini ya Youngsters, dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini atau di Jumat hari ini. Dan nanti bakalan Hans puterin rekomendasi atau playlist dari kamu yang mungkin lagunya on repeat di playlist kamu ya. Boleh banget nanti Hans puterin buat kamu. Dan juga nanti ada info-info terbaru, termasuk rilisan terbaru yang menanti kamu dan bakalan Hans bawain buat kamu ya. So ya, Youngsters jangan kemana-mana, stay happy and stay tune. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari Marbles, Home Pimpa, spesial buat kamu siang hari ini. Enjoy!

Yo, Yansers, happy Friday. Welcome back di Jam Yansers barengan sama Hans ya. Gimana kabarnya nih di hari Jumat ini ya? Akhirnya ya kita sampai juga di hari yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang ya. Kalau Hans boleh nebak nih ya, kayak dari bangun tidur tadi aja rasanya udah beda gitu, kayak udah plong gitu ya, karena mengingat hari ini tuh hari Jumat ya. Ya walaupun kerjaan masih ada gitu, deadline juga masih belum tentu selesai, tapi entah kenapa mood tuh jadi lebih enak gitu ya. Mungkin karena hati udah tahu gitu ya, kalau weekend tinggal hitungan jam lagi gitu ya. Tapi ingat ya Yansers, walaupun hari ini udah hari Jumat, jangan langsung kayak santai-santai ya. Ya harusnya santai sih sebenarnya, tapi jangan terlena dengan kesantaian itu sampai kamu ninggalin kerjaan ya. Kerjaan tetap harus diselesaikan, walaupun ya harus dipaksa gitu ya Yansers. Karena biar besok kan masuk di hari Sabtu dan juga Minggu, kamu gak ada yang dipikirin lagi gitu. Kayak aduh, masih ada yang belum beres nih, mana aku mau liburan lagi kayak. Nah itu, mengantisipasi hal itu kejadian ya. Jadi sekarang udah dikebut aja semua kerjaannya, diselesain di hari ini. Nah sekarang udah masuk jam istirahat juga yang so, jadi mungkin buat kamu yang masih kerja nih ya, masih di depan laptop, ditutup laptopnya dulu ya, sambil disiapkan makan siangnya, dipulihin energinya dulu ya Sos. Kalaupun ngantuk juga kamu siapkan kopi kamu ya Sos. Kita chill bareng-bareng sambil kamu makan, sambil kamu minum kopi atau mungkin es teh, sambil dengerin playlist yang ada di jamnya yang Sos siang hari ini. Oh ya, by the way, karena hari ini Jumat juga, Hans mengingatkan buat kamu yang terutama muslim cowok nih, jangan lupa untuk sholat Jumat ya, karena itu kewajiban kamu ya. Walaupun kamu sibuk banget deh sama kerjaan kamu, jangan lewat atau jangan tinggalkan kewajiban kamu sebagai seorang muslim ya. Dan juga nanti kita bakal seru-seruan, yang pastinya aku puterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin ya Sos. Jadi kalau mungkin kamu ada updatean playlist di hari ini, mungkin yang pengen dengerin lagu galau, sedih, seneng atau apapun itu, boleh banget rekomendasiin aja dan update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh dan bisa banget yang Sos. Kamu tinggal cari aja Instagram kita ya di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow, nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate-nya, karena cukup menarik nih info-info terupdate yang dibawakan sama DJ Highlight ya. Jadi buat kamu yang tetap update, jangan lupa di follow. Dan juga nanti buat kamu yang pengen update rekomendasi lagu juga boleh banget, kamu tinggal ceki-ceki di instastory Instagram kita ya. Kamu tinggal cari aja yang ada muka Hans-nya, yang ada logo jamnya yang Sos. Nah di situ ada question box yang sudah Hans drop, jadi kamu tinggal isi aja yang Sos dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan kalau bisa DM aja kalau mau titip salam atau apapun itu, atau mungkin mau kode mantannya juga boleh buat ketemuan besok di weekend gitu ya. Boleh banget yang Sos, langsung aja DM atau mungkin WhatsApp ya di Instagram kita. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way keluar kota ya, atau mungkin lagi di mobil sambil dengerin frekuensi 94.8, boleh banget ya langsung aja update juga lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Dan buat kamu yang mungkin nanti gak kedapatan sama frekuensi 94.8 kita, jadi gak bisa dengerin by radio konvensional, aman aja, kamu tinggal download aja radio digital kita ya, yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja yang Sos, dan kamu bisa dengerin dimanapun kamu berada, walaupun di beda pulau, di beda provinsi pun bisa banget ya. Atau gampangnya juga lewat website, bisa banget kamu tinggal streaming di www.djfm.co.id. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya yang Sos, sambil kamu siapkan makan siangnya atau mungkin sambil siapkan kopi ini ya. Dan kita nikmatin Friday vibes ini barengan sama Hans di jamnya yang Sos ya. Stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya. Ya, kita lanjut dengan puterin lagu buat kamu yang cukup seru ya. Siapa lagi kalau bukan lagunya Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini, Seketika Spesial buat kamu siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Masih di Nan Forward di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di jam yang asos ya, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yep, yang asos tadi udah Hans puterin beberapa lagu yang sudah Hans set ya di playlist jamnya asos yang hari ini. Dan sekarang your turn guys. Yang seles ya, aku bakal puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini ya. Karena udah beberapa drop ya, ada yang drop di WhatsApp dan juga Instagram. Tapi aku bacain dulu dan mau puterin yang sudah drop di WhatsApp kali ini yang seles ya. Aku ceki-ceki yang paling gercep di WhatsApp hari ini ada dari Kak Nita. Halo Kak Nita, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih bahagia dan sehat ya di hari Jumat yang cerah ini ya. Hari ini Kak Nita katanya mau diputerin lagunya Hi-Fi yang judulnya Curi-Curi. Siap, satu lagu buat Kak Nita nanti bakal Hans amanin di playlist. Langsung Hans puterin setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Nita, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Kak Fabian, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga lancar-lancar dan masih bahagia ya, masih semangat buat menjalani hari Jumat ini ya. Hari ini katanya Kak Fabian mau diputerin lagu galau. Aduh, kenapa nih? Di hari Jumat tuh biasanya orang-orang kan lagi pengen dengerin lagu yang JJ atau jedak-jeduk atau yang lagu yang seru-seru gitu ya. Ini beda nih Kak Fabian itu. Tumben banget di hari Jumat ini requestannya lagu galau. Mungkin lagi galau kali ya. Galau besok gak ada temen buat diajak keluar mungkin ya. Oke deh Kak Fabian, hari ini mau diputarin lagu galau dari Judika ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kamu kenapa Kak Fabian? Are you okay? Ya mungkin Kak Fabian lagi refleksi diri ya. Jadi mungkin pengen dengerin lagu Judika bagaimana aku tidak baik-baik saja ini ya. Oke deh Kak Fabian, gak apa-apa buat kamu hari ini spesial aku puterin lagu galau ya. Siapa tahu setelah kamu dengerin lagu rekomendasi dari kamu ini, kamu bisa balik lagi senang, happy-happy gitu ya, menjalani hari Jumat ini. Karena besok udah weekend Kak Fabian, jadi eman banget ya kalau galau-galau di hari Jumat ini. Oke lanjut, ada dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ferdi di hari ini? Kerjaan masih aman Mas Ferdi? Semoga masih aman lah ya di hari Jumat ini. Karena kerjaan biasanya tuh kayak udah gak sehektik di hari Senin sampai Rabu atau mungkin Kamis gitu ya. Jadi hari Jumat ini kayak sisa-sisanya doang gitu ya. Jadi kayak udah santai, kerjain ya seadanya aja gitu ya. Gak usah buru-buru, santai dan pelan-pelan aja. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputeri lagunya Kahitna yang Titik Nadir. Waduh, ini lagunya galau juga nih ya. Kenapa ya orang di hari Jumat ini rekomendasi lagunya lagu galau-galau nih? Kenapa nih? Kenapa? Oke, okay, gak apa-apa deh. Lagu galau dari Mas Ferdi ini lagu kedua ya. Lagu galau kedua yang tadi direkomendasiin sama Kak Fabian. Yang kedua ini dari Mas Ferdi. Oke, okay, sehat selalu buat Mas Ferdi. Dan seperti biasa Mas Ferdi pengen diputerinnya jam 12.30. Yang which is setelah Jumatan nanti dia bakal balik lagi buat dengerin playlistnya. Jadi buat kamu yang sos yang pengen titip lagu ya setelah Jumatan nanti, boleh banget update aja. Juga buat kamu mengingatkan sekali lagi dari Hans ya, jangan lupa untuk sholat Jumat yang sos, tiru contoh Mas Ferdi ini yang rajin banget sholat Jumat dan juga rajin banget nitip lagu atau drop lagunya ya di jam yang sos siang hari ini. Thank you buat Mas Ferdi, ditunggu buat rekomendasi lagunya nanti. Ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria dari Berbinar Fanbase ya. Selamat siang Kak Maria, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih sehat selalu dan lancar aktivitasnya ya. Hari ini Kak Maria katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Makasih Kak, siap. Sama-sama buat Kak Maria. Ditunggu nanti bakal Hans amanin di playlist ya, satu lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha, siap Hans masukin playlist di siang hari ini. Oke, okay? Ditunggu aja buat Kak Maria. Ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia di Jakarta katanya, salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Salamnya sehat selalu, bahagia selalu dan tetap tersenyum. Thank you buat Kak Zulia, sehat selalu juga dan lancar-lancar aktivitasnya di sana ya. Semoga hari Jumat ini membawa membawa berkah buat kamu, Kak Zulia, dan semuanya yang sos. Jadi thank you buat Kak Zulia untuk rekomendasi lagunya. Hari ini Kak Zulia katanya mau diputari lagunya Anggi Carvalho ya, yang sos, yang judulnya itu Remuk. Siap, satu lagu buat kamu. Ketiga-tiganya hari ini lagunya cukup galau ya, yang sos. Cuma Kanita doang nih yang lagunya nggak galau nih ya. Jadi gak apa-apa ya, walaupun kamu dengerin lagu galau, tapi semangat kamu gak boleh galau ya. Yang sos tetap senang-senang di hari Jumat ini, tetap enjoy, tetap dinikmati ya. Pokoknya kita Friday-kan ya di hari Jumat ini dengan vibes yang seru dari DJ FM Surabaya. Oke, lanjut langsung aja aku puterin lagu dari Kanita yang tadi sudah ngerekomendasiin lagu dari Hi-Fi Curi-Curi spesial buat kamu. Langsung aja, ini dia, let's go.
1: Dan kau curi, dan kau curi, dan kau curi.
2: Okay.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Non 4 di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut yang kalau tadi sudah Hans bacain rekomendasi dari kamu ya, dan sudah Hans puterin rekomendasi dari kamu lewat WhatsApp ya. Sekarang kita geser ke Instagram yang sekarang udah beberapa yang mengisi question box dan juga ada yang DM juga ya di Instagram siang hari ini. Jadi aku bacain dulu yang dari DM Instagram yang sos ya. Ada DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, gimana kabarnya Mas Kevin di siang hari ini? Yang katanya Mas Kevin mau dengerin lagunya Bara Suara yang bahas bahasa ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal hansamanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga nih, kita geser ke Instagram, ke question box yang so sorry karena udah beberapa banyak banget yang ngisi ya. Jadi ya Hans bacain dari bawah seperti biasa. Hari ini yang paling gercep buat ngisinya sudah ketebak sih, Kak Nabila Absar ini yang paling gercep ketika Han sudah drop question box-nya ya. Oke, hari ini Kak Nabila katanya mau di ujung minggu dari Mesahira seperti biasa ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal Han samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti ya, sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Baik, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin Kak Rey, jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kak Lunar Veil yang katanya, halo Min, halo juga Kak Lunar, mau izin request lagunya Fajar Nur yang judulnya Salah Apaku. Baik, nanti bakal Hans amanin di playlist satu lagu buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Ken Riz yang judulnya Semesta. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya pengen gila-gilaan bareng Nabila Takiyah dengan lagunya yang judulnya Cegil. Siap, satu lagu gila-gilaan nanti buat kamu bakal Hans amanin di playlist buat Kak Farisa ya, jadi ditunggu aja. Ada juga dari kasals.fm yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Siap, satu lagu Hacu buat kamu ya kasals.fm, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja ya. Ada juga dari Kak Yulistia ya, yang katanya juga mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Hari ini yang jadi best seller kayaknya ada dua lagu ya, yang sos di hari Jumat ini. Ada lagu Mesahira di ujung minggu dan juga lagu dari Fajar Nur Salah Apa Aku. Keren buat kamu yang sudah ngerekomendasi lagu ini ya. Thank you banget buat yang sudah drop dan update rekomendasi lagunya. Nanti bakalan samanin dan masukin ke playlist satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu Niki ya. Udah lama nih aku gak dengerin lagu Niki ya di jam yang sos yang hari ini, udah lama banget gak puterin. Jadi langsung aja bareng-bareng kita puterin, kita dengerin lagunya Niki, Not Too Much A Good Thing, spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: up lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 941 di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan updatean terbaru kali ini yaitu aku bakalan update soal rilisan terbaru ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di fase belajar ngelepasin seseorang nih ya, kayaknya updatean terbaru ini atau lagu ini ya bakalan cocok nih dan wajib banget masuk ke playlist kamu. Dan updatean ini datang dari penyanyi Paul Aro yang baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Biar Kita Jadi Kenangan yang seru, lengkap dengan official music video yang juga sudah bisa kamu tonton sekarang juga. Dan lagu ini bercerita tentang proses mengikhlaskan sebuah perpisahan gitu ya, dan menerima kalau gak semua kisah cinta tuh memang ditakdirkan buat bertahan sampai akhir. Kadang emang seitu ya, ada yang seperti itu. Kadang juga mencintai juga berarti berani melepaskan gitu ya. Dan yang bikin makin enak, lagu ini lahir dari kolaborasi Paul Aro bareng beberapa musisi dan diproduseri Krisna Trias. Jadi nuansa pop balladnya cukup terasa banget ya, emosional dapet, dan cocok banget buat nemenin malam yang lagi overthinking sama pasangannya ya. Bahkan salah satu penggalan liriknya yang paling bikin hatinya situ berbunyi, aku akan pergi dan tak akan kembali, biar kita jadi kenangan. Waduh, cukup deep ya. Jadi bukan cuma lagunya aja yang bikin merinding, official musiknya juga berhasil menghidupkan cerita di balik lagu ini. Jadi kalau kemarin kamu baru aja denger audionya, sekarang waktunya nonton visualnya juga ya, biar emosinya makin dapet nih ya. Siapa tahu setelah nonton dan dengerin lagu ini, kamu jadi sadar kalau semua perpisahan tuh harus berakhir dengan kebencian gitu ya. Ada juga yang memang harus diikhlaskan dan juga biar jadi kenangan. Nah, yang terus jadi kalau di sini bisa Hans puterin buat lagunya. Kalau videonya kamu tinggal cek aja di official Instagramnya Paul Aro ya. Dan buat sekarang aku puterin dulu, ini dia lagu terbaru dari Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

0: DJ FM。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejadian yang gak ngenakin baru aja dialami vokalis band Kotak Tantri Shalindri, di mana sehabis perform di acara syukuran Hari Nelayan ke-69 dan Festival Seni Budaya Pantai Palangpang Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, Tantri tiba-tiba dipeluk sama cowok yang gak dikenal tanpa izin lagi youngsters. Kelihatan dari gesturnya, Tantri langsung shock dan langsung diselamatin sama salah satu stage crew yang langsung ngebawa Tantri turun dari panggung. Bisa dibilang ini kejadian kedua yang dialami sama Tantri setelah sebelumnya Tantri mengalami hal yang sama di Cianjur ya Stars. Ngefans boleh banget, tapi mesti sadar juga apa aksi kita ini bikin nyaman idola atau justru malah ngebahayain ya Stars. Nanti kalau yang awal banyak dibilangnya sombong lagi ya kan, padahal itu demi mengantisipasi hal-hal tak terduga kayak gitu tadi. Please be kind ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.5 di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Ya, lanjut yang terus, kalau tadi udah Hans bawain info pertama, sekarang info kedua masih soal rilisan terbaru ya. Dan rilisan terbaru ini ceritanya lumayan beda dari lagu-lagu patah hati dari kebanyakan gitu ya. Dimana penyanyi Ruth Garcia ini baru aja merilis single terbarunya berjudul Tak Ingin Salahkan Cinta. Uniknya nih ya, yang terus lagu ini tuh sebenarnya gak fokus buat nyalahin pasangan atau marah-marah ke orang ketiga gitu. Justru Ruth ini ngambil sudut pandang yang jarang banget diangkat gitu ya, yaitu memilih berdamai, memaafkan, dan juga mencoba memahami perempuan yang menjadi orang ketiga. Cukup beda ya, karena di luar sana kan kebanyakan orang kayak menjudge orang ketiga. Ini beda nih, Ruth lebih mengeksplor sudut pandang dari orang ketiga ini. Karena menurut Ruth sendiri, inspirasi lagu ini datang dari banyak cerita yang dia dengar gitu ya, film juga yang dia tonton gitu, bahkan pengalaman pribadinya di masa lalu gitu ya. So, semua itu akhirnya dirangkum jadi satu cerita yang lebih universal tentang menerima kenyataan tanpa harus dipenuhi rasa benci. Dan yang bikin makin kerasa lagi ya soal lagu ini juga, ternyata sebelum rekaman itu Ruth sempat butuh waktu nih ya buat hampir 1 jam buat nenangin diri dan nangis dulu karena terlalu larut sama emosinya dia gitu. Jadi emang emosional banget di lagu ini dia tuh. Emosi yang kita denger di lagu ini juga emang bukan dibuat-buat gitu ya, tapi benar-benar datang dari hatinya Ruth sendiri. Dan secara musik juga menarik nih, yang cukup menarik ya. Tak Ingin Salahkan Cinta ini dibalut nuansa pop retro ala era 90-an sampai awal 2000-an. Jadi ya ada vibes nostalgianya juga, tapi tetap terdengar fresh buat didengerin sampai sekarang atau di tahun ini ya. Jadi kalau biasanya lagu tentang orang ketiga isinya penuh amarah gitu ya, kali ini Ruth Garcia nih mengajak kita buat melihat dari sisi yang lebih dewasa ya sus. Karena kadang memaafkan bukan berarti membenarkan ya, tapi memilih buat nggak terus-terusan hidup dalam rasa sakit. Nah yang sus, kalau menurut kamu nih ya, lebih susah mana nih, memaafkan pasangan yang selingkuh atau memaafkan diri sendiri setelah semua terjadi? Ya semoga kamu dengan dengerin lagu ini bisa tahu gimana perspektif yang dibawakan sama Ruth lewat lagu Tak Ingin Salahkan Cinta. Ini dia.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka. DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang ini.
7: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
8: Halo semua, kita dari
9: Jelantis.
3: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

Di ujung minggu dari Mesegera Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini, Yansos di jamnya Yansos ya. Karena udah 2 jam Hans temenin kamu semua ya di siang hari ini. Thank you so much buat kamu Yansos yang sudah nemenin Hans ya, mungkin nemenin sambil kerja mungkin ya, atau mungkin lagi sambil magang dan mungkin lagi di perjalanan. Thank you apapun aktivitas kamu di siang hari ini, thank you banget sudah stay tune barengan sama Hans ya. Semoga playlist dan obrolan kita di hari ini bisa jadi mood booster buat kamu di minggu ini ya, menutup di hari Jumat ini ya Sos. Dan sekali lagi selamat buat kita semua karena berhasil sampai di hari Jumat. Apapun yang sudah kamu lewatin dari hari Senin sampai hari ini, semoga semuanya jadi pelajaran dan langkah menuju hal yang lebih baik lagi. Kalau minggu ini targetnya belum berhasil tercapai, gak apa-apa Yansos, pokoknya selamat buat kamu karena sudah berusaha ya. Kalau ternyata masih ada yang belum sesuai harapan, juga gak apa-apa banget. Pokoknya minggu depan masih ada kesempatan baru lagi buat memulai lagi ya. Yang penting jangan berhenti untuk terus mencoba. Hans juga mau minta maaf buat Yansos yang requestnya mungkin belum sempat terputar atau terlewat ya. Jangan kapok, pokoknya minggu depan masih bisa update lagi di hari Senin ya. Langsung aja kirim request kamu di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @DJFM Surabaya. Jangan lupa nanti juga sore hari ditemenin DJ Kiki di Sunset Vibe Yansos dengan lagu barat favorit kamu selama 3 jam nonstop ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram kita ya. Dan juga buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada tanpa terhalang frekuensi yang gak sampai ya, boleh banget langsung aja download radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau lewat website juga bisa banget, tinggal streaming aja di www.djfm.co.id. Thank you so much buat kamu yang terus pokoknya tetap harus kerja ya di akhir pekan. Semangat yang nanti juga masih lembur mungkin ya, semoga semua aktivitasnya diberi kelancaran dan tetap jangan lupa jaga kesehatan yang terus. Hans pamit undur diri, terima kasih sudah jadi bagian dari jam yang terus siang hari ini ya. Kita ketemu lagi Senin depan seperti biasa di jam yang terus dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans, signing off and have amazing weekend yang terus. Istirahat yang cukup, nikmati waktu bersama orang-orang tersayang, dan semoga Senin nanti kita ketemu lagi dengan cerita-cerita baru. Bye-bye, see you on Monday.

0: Sehari setelah hari ini itu besok. Dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah empat hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah lima hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya empat hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat. Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
2: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
3: Halo semua, kita dari
4: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari God Seven yang judulnya Python. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

gila deh. Di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: Yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
2: Semua yang kulewati.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, youngsters?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 kali. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. New Billy.

0: sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Caperone. Thank you DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di Kebun Binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke Kebun Binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Monica dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak, apakah aku ini cuman pelarian aja?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Monsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release on BTS.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hope featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang stres. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

0: kandungan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Valentino dari Sinjong. Di JFM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih di JFM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Jennie bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jennie siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennieRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release. On DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Halo DJFM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Name for Winnie DJ FMDL to Media Stores Radio. Aduh, senang sekali ya menyapa kamu lagi hari ini, Youngsters. Yang juga kalau kita lihat di kalender berarti udah hari Jumat. Hari Jumat nih. Kita seru-seruan yuk sini merapat sekarang juga, Youngsters. Karena Kiki siap nemenin kamu live dari studio Cita Due dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Jadi udah jangan kemana-mana, Youngsters ya. Stay tune terus aja atau bahkan gedein volume device apapun yang lagi kamu pakai untuk dengerin DJ FM Surabaya.

Well, well, well, masih barengan sama Kiki and yet you're still listening to the 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Setelah dibuka sama Raya with Escapism Youngsters, baru aja kamu dengerin satu kolaborasi dari Zendaya dan juga Chris Brown with Something New, yang sebenarnya identik gitu ya dengan momen Friday kita ini Youngsters. Karena kalau ngomongin hari Jumat, biasanya akan ada banyak banget karya-karya atau minimal ya sesuatu deh, something yang emang new aja. Kayak mungkin ada kabar-kabar baru apa gitu kan ya. Kalau kamu pengen tahu, penasaran, berarti udah tepat banget pilihan kamu untuk tetap stay tune dengerin di JFM Surabaya. Apalagi dimanapun dan kapanpun kamu bisa tuh dengerin ya kan. Bisa lewat radio konvensional, siapa tahu Kiki lagi nemenin kamu di jalan, di kantor, nunggu-nungguin banget nih momen tenggo kamu siap menyambut weekend. Atau jangan-jangan juga Kiki lagi nemenin kamu lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun aplikasi On Air Youngsters ya. Dan sedikit sneak peek kali ya, mengawali siaran yang kali ini Youngsters, kamu bakal ketemuan sama Charlie XCX nantinya. Meskipun mungkin aku harus ngajakin kamu untuk bilang goodbye sama era summer songnya Charlie XCX di album Bread, kayak salah satunya lagu 360-nya ini, Youngsters. Cause today we're getting an album. Meskipun mungkin sebenarnya agak enggak kerasa ya Youngsters ya, album di tanggal 24 Juli 2026 ini, karena durasi lagu per lagunya tuh benar-benar pendek aja gitu ya. Mungkin kamu ingat Kiki sempat puterin beberapa lagunya kayak SS26 atau mungkin yang rock music, itu kan durasinya ya gak jauh-jauh dari semenit lebih dikit gitu, atau 2 menit lebih dikit, gak nyampe 3 menit kayak lagu-lagu normal pada biasanya. Tapi yang menarik adalah tema album dari Charlie XCX yang emang jadi sekaligus comeback kali ya, bisa dibilang tahun 2026 ini Youngsters. And kalau ngomongin soal comeback nih Youngsters, tinggal menghitung hari aja sampai akhir bulan

ngomongin si Ariana Grande. Yang makin hari nih ya, stars ya, makin kelihatan leak dari album Petals-nya ini. Udah satu persatu kita ke-spill sama judul-judul lagunya. Habis itu sempat dirilis juga Hate That I Made You Love Me yang lagi kamu dengerin sekarang ini. Dan juga nih ya, stars ya, bahkan vibes dari album ini aja tuh udah ada yang memprediksi, berteori yang kita juga gak tahu gitu. Apakah ini memang akan benar adanya atau jangan-jangan yang nyebarin ini udah sempet dengerin kebocoran info apa, nggak tahu gitu ya, yesters ya. Kita tungguin aja dan kita nanti gibahin tipis-tipis kali ya soal prarilisnya album Petals dari Ariana Grande ini. Tapi yesters, one thing for sure, seperti kata lagu yang sebenarnya bukan termasuk rilisan baru hari ini, nggak ikutan tuh Friday new releases ke. Cuma emang lately lagi jadi tren TikTok.

stick with me sampai jam 6 sore nanti. Sambil kamu juga boleh banget untuk drop lagu-lagu spesial hari Jumat kamu nih ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Udah aku spill tipis-tipis juga ya, sedikit sunset playlist yang bakal nemenin kamu. Berarti giliran kamu, tambahin tuh kira-kira di sunset playlist nih harus ada lagu jagoan kamu yang mana ya Stars ya. Kalau sekarang sih aku mau ngajakin kamu untuk ketemuan dulu sama Kendrick Lamar dan juga SZA. Yes sir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

siaran di Indo 20 apa enggak ya? Karena ternyata dari Mas Ferdi udah menunggu-nunggu banget nih. Aku siaran terdengar suara aku dari jam 9 sampai jam 11 pas weekend tuh, dia excited banget. Antara sebenarnya emang excited sama pengen ada yang nemenin aja gitu loh. Biar dia tuh gak berasa kayak, aduh weekend-weekend kok kerja ya. Harusnya nih Kiki juga ikutan gitu ya. Aduh, ya udah deh, we'll see ya Mas Ferdi ya. Tapi one thing for sure, akan ada lagu dari David Guetta dan juga Sean Paul dan Becky G juga nih, Band Love, yang jadi rekomendasinya kamu sore hari ini Kiki puterin, oke? Sehat-sehat selalu juga buat Mas Ferdi yang, aduh itu beban di pundaknya berasa kayak berat banget ya. Sampai hari ini tuh kayak yang namanya pinggang tuh capek ya, pegel-pegel gitu kan. Tapi ternyata besok harus tetap masuk, gak apa-apa ya kan. Ada juga dari Mas Reno, halo, sudah lama ya kita tidak berjumpa Mas Reno. Ya ampun, karena Mas Reno ini emang lebih sering gabungan sebenarnya di program-program pagi. Ya siang tuh kadang-kadang ya, kalau Sunset Vibes tuh lebih banyak jarangnya. Yang hari ini juga katanya kangen berat nih sama Kak Kiki, udah lama banget. Iya sama ya, semoga kabar kamu baik ya, sehat-sehat dan juga lancar lah rezekinya. Rezeki sehat, rezeki duit juga ya kan. Sambil menyapa juga sore hari ini sudah gabungan barengan sama Kiki ada Mas Ali Gozali ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali Gozali. Mau diputerin lagunya Troy Sivan yang Youth. Oke, ini udah ready nih, tinggal puterin aja nih ya. Tapi aku juga bakal lanjut nanti sama lagu rekomendasinya Kak Fabian, halo, selamat sore. Mau diputerin lagunya Ed Sheeran yang Castle on a Hill. Oke, baik. Udah siap banget nih. Apalagi tadi aku udah disemangatin, udah dikasih long text gitu kan ya sama Kak Fabian. Semoga rezekinya berlimpah, rezekinya juga dimurahkan, amin. Terima kasih ya Kak Fabian ya. Doa yang baik juga berbalik ke kamu. Sehat-sehat terus pokoknya ya, biar gak absen satu hari pun dengerin DJ FM Surabaya. Ada juga, halo Kakak Agatha. Waduh, yang ini udah siap ready. Gaspol ya. Pokoknya kalau dari Jumat nih ada username Agatha Agatha ini di DM-nya di JFM Surabaya, udah tau lah arahnya kemana gitu. Ini tipe-tipe orang yang emang kalau hari Jumat tuh carinya pelarian gitu kan. Ya, pelarian atas apa sih Ki? Ya atas rasa sumpeknya. Yang at the same time juga harus excited menyambut weekend nih. Kakak Agatha tuh biasanya pengen diputerin lagu-lagu yang party gitu vibesnya, yang stars ya. Apalagi nih kesenengan lah si doi, karena ada yang ikutan Friday New Releases ya kan. Ada World Away Graven yang juga baru banget hari ini rilis. Dan katanya nih ya, sedikit TMI dan info dari Kakak Agatha, ini sempat dibawain di acara Tomorrowland. Terus dari spill-spillannya itu Kakak Agatha udah jatuh hati banget. Makanya begitu rilis gercep pengen langsung diputerin. Coba ya, coba. Ini semoga MD aku nih udah kedapetan bang lagunya si Griffin ya kan, lagu terbarunya. Nanti kalau ada langsung aku gercep puterin aja buat kamu, oke? Dan ada juga ternyata dari Kakak Kevin Graham di Cianjur. Halo, selamat sore. Yang ini sih vibesnya masih pildun banget ya. Mau lagunya Rema yang Goals gitu kan. Siap, kalau udah aku bacain nih pesannya, berarti ya gak lama lagi sih harusnya aku puterin ya, ya stars ya. Tapi nih, tapi syaratnya kalau mau aku puterin nih harus stay tune. Jangan sampai nanti udah aku puterin kelewatan gitu kan, bertanya-tanya nih, ini udah diputerin apa belum? Ah, gak main deh kayak gitu, kurang asik, kurang asik. So ya youngsters ya, aku puterin start from lagu rekomendasinya Mas Ali dulu aja nih, yang kebetulan juga emang
sudah masuk di Sunset Playlist.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young sis?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya,
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu sih, Kiki.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: When I was 6 years old,

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Saya Afgan, jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
5: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Alhamdulillah, penting banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Bener kan, kalau kamu tuh nurut sama katanya Kiki dari awal di Youngsters, please just don't go gitu loh. Kamu bakal dapat satu lagi rekomendasi lagu yang ya bisa dibilang akan menambahkan playlist kamu dengan lagu-lagu baru nih. Karena kayak sekarang ini Kiki udah siap banget nge-spill yang baru dari Charlie XCX. Seperti di awal, kayaknya it's time for us to say goodbye sama era-era brat music itu. Yes, kalau dibilang emang susah Ki kalau disuruh move on. Alah, akal-akalan kamu kan, susah move on bukan ya. Tapi Youngsters, karena era brat ini tuh emang jadi salah satu pertanda gitu kali ya dari kesuksesannya si Charlie XCX, bahkan dinobatkan sebagai the best summer album, di mana emang juga di albumnya yang Brad itu Charlie XCX berhasil kolaborasi sama banyak banget musisi. Tiba-tiba ada tuh lagunya yang duet sama Billie Eilish, sama Troye, sama juga Ariana Grande, banyak deh pokoknya. Dan di tahun 2026 ini Charlie XCX mau bikin gebrakan baru ya Stars ya, dengan merilis album baru berjudul Music, Fashion, and Film. Tiga hal yang sebenarnya adalah represent dari industri entertainment ya Stars ya. Yang kenapa tuh Ki? Kok jadi tema besarnya? Dimana juga kalau kamu lihat, kamu perhatikan, jauh lah sama Brad dari segi artworks. Brad tuh kan warnanya menyala hijau stabilo gitu kan ya. Sedangkan untuk album Music, Fashion, and Film ini benar-benar hitam putih ya Stars. Kacau. Dan dimulai juga sama lagu yang lagi kamu dengerin sekarang ini, Rock Music. Jadi sebelum tanggal 24 Juli 2026, Charlie XCX tuh ngerilis dua lagu dulu. Pemanasan untuk gambaran besar dari album ini, Youngsters, Rock Music sama ada SS26 alias Summer... apa ya kepanjangannya? Summer Season 2026. Tiba-tiba ngeblank deh tuh SS apa ya kan? Nah, terus... kenapa gelap banget, dark banget, atau bahkan dimulainya dengan rock music yang juga adalah jauh gitu ya temanya sama Brad, sama genre musik Brad ini. Dan bahkan Charlie sempat mengeluarkan statement, ini udah waktunya kita ganti genre. Udah gak zaman musik jedak-jeduk ya kan, udah gak zaman electronic dance music, tapi sekarang tuh waktunya rock music to shine. Yang sebenarnya juga akhirnya decline sama ininya sendiri gitu, karya-karya musik di album ini sendiri yang sebenarnya eksplorasi genre-nya kerasa banget gitu ya Stars. Yang emang sama Charlie tuh mau dibilang kurang lebihnya album ini tuh menggambarkan betapa chaosnya dunia music, fashion, and film ya Stars. Wow, keren abis ya. Cukup berani menurut aku untuk mengangkat tema-tema yang kayak gini. Dan Charlie juga mengaku ya Stars ya, sekaligus katanya dia tuh bukan yang ngejar pingin viral, ngejar pingin sesukses Brats, kayaknya gak gitu tujuannya. Tapi lebih kepada album ini pengen jadi aku keluarkan tuh sebagai curhatan aja, curhatan dari yang mungkin dialami sama Charlie sendiri dan bahkan orang-orang entertain di sekitarnya lainnya. Nah, salah satu lagunya Youngsters yang cukup menggambarkan nuansa-nuansa dalam music, fashion, and film adalah Cardiac Light. Salah satu lagu yang normal durasinya adalah Cardiac Light. Kenapa gitu, Ke? Karena bahkan dari 11 lagu yang dirilis untuk album ini, Youngsters, di total semuanya itu durasinya cuma 30 menit. Bayangin sependek-pendek apa dah tuh lagunya Charlie XCX. Tapi mungkin durasi gak penting kali ya buat Charlie. Yang penting adalah pesan di balik lagu-lagu album ini. So yeah, here it is. Seperti yang aku bilang, kalau ini adalah
salah satu lagu yang ikonik dari album Music, Fashion and Film, Cardiac Liningsters, udah ada dan bisa kamu rekomendasiin di program Sunset Vibes ya, especially Easters, dari hari Senin sampai Jumat. Dan mungkin ini akan jadi first hearnya kamu, since emang ini adalah hari pertama lagu Cardiac Line mengudara nih, Easters. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, card declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai le couture, a whole new life.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya. DJ FM.

Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Ini mah udah siap banget ya Stars, ya gak perlu nunggu malam minggu. Kayaknya malam Sabtu juga digas sama lagu-lagu yang mungkin rekomendasinya Mas Ferdi atau bahkan Kakak Agatha nih sore hari. Karena ya Stars, kalau tadi sempat di-spill juga sama Kakak Agatha, ini adalah rilisan terbarunya Griffin. Well, ya aku bakal puterin habis ini ya Stars ya. Yang ternyata itu katanya adalah lagu untuk merayakanlah si Griffin yang udah nemenin kita selama kurang lebih 10 tahun dengan musik-musik dance-nya ini, Youngsters. Wow, benar-benar gak kerasa ya, kayaknya baru kenal si Griffin kemarin gitu, kayak gitu. Kayaknya udah dengerin lagu-lagunya, gak inget gitu ya kalau udah dari SD, SMP, sampai sekarang. Gak nyangka aja kalau time flies indeed. Dan bahkan sekarang udah ada di titik yang 10 tahun banget nih. So ya, semoga ini bukan jadi penanda kalau kita-kita ini sudah tua gitu. Youngsters ya, tapi justru kita tuh selalu muda dengan musik-musik yang dibawakan sama Griffin. Langgeng terus juga, semoga karya-karyanya Griffin habis ini meremajakan kita-kita terus gitu ya, Youngsters ya. Termasuk juga lewat lagu yang akhirnya dibikin lagi gitu, yang akhirnya jadi pengingat lagi sama Griffin dari 10 tahun berkaryanya ini. Word Away, Youngsters, bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya, especially sore hari ini ada di Sunset Playlist.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong. Guess I'm gone.

Habis ini kita tiba-tiba bakal switch ya, yang search bisa dibilang genre ini gak main-main, agak scream gimana gitu. Jadi mungkin bisa di-adjust aja, di-adjust kesiapan hatinya kamu, insert kesiapan kupingnya kamu, sama ya itu yang namanya volume device apapun yang lagi kamu pakai buat dengerin DJ FM sekarang nih, mungkin bisa diturunin sedikit gitu kan ya, karena sore hari ini sudah gabungan barengan sama Kiki ada Mas Adnan. Halo Mas Adnan dan juga Mas Randy. Aku gak ngerti nih, mereka ini kan lagi LDR-an ya, harusnya insert ya Kalimantan dan ya Jawa Barat, Bandung sekitarnya itu. Aku gak tahu lagi alamat rumah exactly-nya di mana, pokoknya di daerah-daerah situ gitu pokoknya ya. Ya stars katanya Mas Adnan ini pengen diputerin lagunya ini nih soalnya, Fear and Loathing in Las Vegas, yang cukup kenceng gitu kan ya. Tapi aku juga gak ngerti kenapa tadi di akhir pesannya ada bilang mau kabur dulu ya, takut adik ngomel karena aku rekomendasiin lagu yang satu ini. Ada apa sih? Gak tahu juga ya, soalnya Mas Randy tadi udah cuma nyapa aja gitu kayak selamat sore, ya udah aku balas juga selamat sore Mas Randy. Usi deh yang search ya, apakah memang benar lagu yang satu ini ada sedikit lumayan apa reach meeting gitu ya buat si Mas Randy, kita tunggu responnya kira-kira.

Gak tau gimana ini salah target ya yang stars ya. Justru yang marah-marah nih bukan Mas Randy. Mas Randy bilang enggak, aku tuh suka-suka aja sama Fear and Loathing in Vegas. Cuma sama aku takut kuping kamu yang sakit, Kiki. Aman-aman ya. Karena aku udah tahu nih kalau lagunya bakal agak teriak-teriak gimana gitu. Jadi aku udah kecilin volume headphone-nya aku ngomong-ngomong. Justru yang terpancing amarahnya ini Mas Bimo. Bilang katanya lagunya Mangkel Nova. Kenapa sih? Arti lagunya apa sih Mas Bimo kalau boleh tahu nih ya. Sebagai seseorang yang dari tadi mencoba mendengarkan. Terus aku gak bisa mendengar dengan jelas lirik per liriknya gitu. Habis ini deh aku coba cari ya. Lirik dari lagunya Fear and Loathing in Vegas 1 ini, Just Awake ini tuh apa sebenarnya? Jadi kepo juga kan aku tuh. Yang stars, tapi ternyata sore hari ini aku juga ada kewajiban menemani Mas Bimo. Mau mengiringi jalannya yang hari ini meskipun akan bertemu dengan sang bapak bos gitu ya untuk meeting. Kok iso itu loh ya. Mau weekend tuh santai gitu loh bos. Masa iya sih masih gede-gede buka ya. Masih mau ada jadwal meeting-meeting gitu kan ya. Tapi sekaligus juga Mas Bimo nih ada rencana mau jalan-jalan pergi mancing. Meskipun mungkin diawali dulu dengan pemanasannya sore hari ini mancing perkoro ambek bosnya gitu loh ya youngsters ya. Pertama-tama kita dari yang deket-deket dulu aja sebelum melalang buana ke laut sana ya kan. Dan kok ya cocok gitu sama rekomendasi lagunya Mas Bimo yang adalah lagu The Beaches youngsters ya. Which ada pantai-pantainya. Ah mungkin ini adalah kode-kodeannya Mas Bimo ya yang lagi dengerin di kantor. Kamu lagi di mana sih? Lagi di jalan tak? Lagi posisi ini berdua-dua dengan bapak bosmu itu, ya kan? Kalau iya, us tempelkan aja ke kupingnya Mas Bimo saran aku ya nih. Aku kasih nih lagu yang udah liburan. Aku tuh ndang izin no boleh berangkat gitu loh. Kalau perlu ya lebih awal gitu loh. Gak usah wes ate mitang meeting apalah itu ya kan. So Mas Bimo, here it is, one song coming from The Beaches just for you, Blame Brad.

0: Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Kiki yang Stars yang gak relate lagi sama lagunya War Revenge. Karena aku gak bisa membenci dunia dan seisinya ketika aku tahu bakal ada the best collaboration ever di dunia musik internasional ini yang Stars ya. Karena kalau kamu ingat, Beyonce kan waktu itu sempat kasih kita surprise ya. Emang sih udah lama banget kita denger karya-karya lagu di albumnya yang Birthday, termasuk juga dengan Morning Dew Dong. Dan turns out itu bukan jadi satu-satunya karya untuk merayakan albumnya ini ya, Stars. But at the same time, Beyonce ternyata juga mendaftarkan karya kolaborasinya barengan sama Lady Gaga gitu, yang akhirnya membuat aku bilang ini adalah alasan untuk tetap hidup supaya bisa gitu kan ketemu sama kolaborasi yang we didn't know we needed gitu ya, terus ke somehow both are icons kalau menurut aku ya kan di dunia musik yang nemenin aku dari kecil. Juga ada satu nama yang nyentrik abis yaitu Lady Gaga, dan juga ditambah lagi Beyonce yang bahkan dari aku kecil sampai sekarang lagu-lagunya tuh somehow familiar aja di kupingnya aku ya. Terus ya mau ganti genre gimana, tapi kalau Beyonce udahlah best gitu kan. Nah katanya mereka tuh punya single collab gitu ya, terus dan udah didaftarkan bahkan di label AXA. Aku kurang tahu AXA ini harusnya ya revert to emang semacam label atau kolektif musik yang masih terbilang underground gitu loh, belum officially terpublish lah. Tapi ada sumber yang bilang kalau emang udah fix terdaftar di situ di AXA ini tadi. So ya, yeah, I hope meskipun udah klik kayak gini, tetap gas dirilis ya. Karena udah kepo banget nih, kira-kira gimana jadinya ketika Lady Gaga dan juga Beyonce disatuin dalam satu lagu. Masih harus meraba-raba kira-kira gimana, but I just know it will be great, youngsters. But what do you think?

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

And also seperti katanya Zed, Done With Love, I'm also done youngsters ya. Karena kalau ngomongin soal rilisan terbaru minggu ini, tepatnya di hari Jumat alias ikutan Friday New Releases, gak bisa nih, gak bisa banget kalau sampai melewatkan satu lagu baru dari Cat's Eye. Kalau aku udah denger-dengerin tipis-tipis gitu ya, somehow I really love this song called Animal yang dari kemarin tuh di agung-agungkannya karena si Ed Sheeran jadi salah satu orang yang bergerak di balik layar untuk lagu ini gitu kan ya. Nah, aku ngerasanya sih lebih ke finally ada lagu-lagu girl group yang rasanya kayak gini lagi. Sebagai seseorang yang mungkin bertumbuh dengan musik-musik, kalau girl group tuh kayak Fifth Harmony or maybe Little Mix even ya kan. Lagu kayak Sayang Animal tuh giving vibes yang kayak gitu, yes, terus ya. Jadi somehow fun dan kerasa banget kayak cewek-cewek nih lagi punya geng, mereka nyanyi bareng, ah gitu deh. Pokoknya hard to describe, tapi kurang lebihnya kalau aku bisa menganalisa dengan waktu yang sangat cepat setelah first hear aku, kurang lebihnya gambaran yang bisa aku kasih ke kamu ya, lagu Cat Sayang Animal tuh seperti Fifth Harmony or bahkan Little Mix lebih mirip lagi ya, stars ya. But what do you think? Do you like it or not? Karena dari beberapa karya-karya terbarunya Ed Sheeran ya, yang kayaknya sekarang lebih banyak aktif di belakang layar ini entah jadi songwriternya, entah mungkin produce dan ya bantu-bantuin ini deh di belakang layar, bukan as a singer himself gitu ya. Pada enak-enak lagi, pada cocok aku sama lagu-lagu karyanya Ed Sheeran ini. Jadi ya kalau kamu setuju dan sepakat nih youngsters ya, rekomendasiin yang banyak ya lagu-lagu karyanya Ed Sheeran yang mungkin ternyata lebih cocok lagi dibawain sama orang lain gitu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapanaya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya. Dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama, Arga, yang diperanin sama Ardit Erwanda. Tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya."

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih, Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletup, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Isabel dari Petra Campus Radio. Salah satu culture shock yang aku alami saat menjadi mahasiswa baru adalah ternyata segala info detail harus kita cari sendiri, alias serba mandiri dan gak boleh ketergantungan dengan orang lain.

Jujur harus sepakat banget sama The Adams yang sosial lewat lagunya yang masa-masa ini, karena turns out ketika kita itu lagi ada di fase-fase sekolah atau bahkan ya kuliah lah ya maksimal-maksimalnya, itu adalah waktu-waktu yang menyenangkan ketika kita punya teman-teman, punya someone to talk, yang bahkan bukan cuma someone ya, circle, geng, itu kayak seru-serunya gitu ya masa-masa, aduh menyenangkan. Tapi kalau ngomongin soal fase-fase itu, bisa dibilang gak terlepas juga sama cerita cinta-cintaannya. Ai. Coba cung dulu, siapa, aku pengen tahu nih youngsters yang punya pengalaman suka sama temen sekolah. Entah itu mungkin dari circle yang sama-sama kamu, atau ya kayak nge-crushin orang aja dari kejauhan. Ah kayaknya yang ini cakep deh, yang ini cantik deh, ganteng. Atau bahkan mungkin kamu pernah pengen tahu seseorang ini namanya siapa, apa udah punya pacar apa belum, yang gemes-gemes gitu deh semasa sekolah atau bahkan semasa kuliah, youngsters ya. Kayak Niki nih, aduh nama disamarkan ya emang konsepnya. Yang mau membagikan sedikit ceritanya di Kring Sao Short Day, youngsters. Katanya ini kisah alumni gitu ya, youngsters. Maksudnya mereka udah sama-sama lulus. And turns out dipertemukan lagi dalam waktu yang entah bisa dibilang baik, entah juga kurang tepat, gimana ya harus menilainya. Kita coba bedah dulu aja ceritanya, youngsters, dimana si Niki ini tiba-tiba nemu di sosial media akun dari seseorang yang dia crushin, youngsters ya, dulu sewaktu sekolah. Entah rasanya tuh kayak sebuah pertanda kah akhirnya mereka nih bakal ngobrol lagi, atau ya itu pertanda yang ternyata arahnya gak bagus gitu ya, gak lampu hijau. Karena turns out setelah dicari tahu, setelah akhirnya follow-followan nih youngsters ya, jadi gak berhenti sampai ketemu doang, memberanikan dirilah si Niki ini untuk follow-followan dari suggestion yang ada di social media ini. Dan biasanya kan kalau emang kita punya few mutuals friend kan wajar aja gak sih akhirnya untuk ya udah deh aku berteman deh, berteman gitu. Siapa tahu dia juga ingat aku nih. Karena setelah itu youngsters, dari highlightnya, dari beberapa kumpulan feedsnya, itu terlihat seseorang yang di crushin sama Niki ini tuh kayaknya udah punya, gak tahu, gebetan atau bahkan officially pacar gitu. Jadi dia katanya sempat ada patah hati kecil dikit aja ketika akhirnya ketemu lagi sama crushnya ini through social media. Beberapa kali dia mencoba untuk SKSD aja, kayak reply story-nya, meskipun ya tanggapannya juga yang biasa-biasa aja. Mungkin karena dia publicly posting si pacarnya ini kali ya, atau si PDKT-annya, gak tahu deh ini statusnya apa gitu. Dan dia cuma cerita aja, lucu rasanya ketika dulu nih Kak Kiki ya, pas zaman-zaman aku sekolah, I just knew orang ini tuh ya dari tahu-tahu aja gitu. Maksudnya kayak mereka gak sekelas, terus ya dari kata temennya gitu, cuma tahu-tahu aja. Tapi kayak cakep ya kayaknya, sempat ada perasaan kayak pengen kenalan, tapi nggak pernah sampai. Mungkin ya efek dari nggak sekelas itu, jadi dia nggak yang terlalu main gumbul, dan ya mungkin itu hanya perasaan penasaran sekelibat aja, sesaat aja gitu kali ya. Dan akhirnya ya aku menghabiskan sisa-sisa waktu sekolahku yang SMA ya waktu itu konteksnya, untuk gak sama siapa-siapa ya, cuma tahu aja circle aku ini, teman-teman aku, kalau aku cerita tentang nama ini tuh aku pernah ya semacam nge-crush aja gitu loh. Dan sebenarnya gak ada atau
sekarang pun aku gak ada yang chat lagi sama teman-teman aku untuk kayak, ih aku mutualan lagi nih, ih aku followan lagi dan lain sebagainya. Ya karena somehow aku ngerasa kayak, ah ketika ketemu lagi kok waktunya gak tepat gitu. Kok dia juga udah ada yang punya gitu kan ya. Jadi kalau dari Kiki sih mungkin gak mau dicoba di Trabas dulu nih, karena kan ya kita juga belum tahu ya yang stres ya. Ini namanya jodoh mah gak ngerti dengan cara apa. Dan bukan bermaksud ini juga ngerebut atau gimana-gimana juga ya kan, dalam konteks ya berteman lagi aja. Karena kan siapa tahu loh, siapa tahu itu masih emang bener cuma sebatas PDKT-annya emang ya temen main aja, temen main gitu. Coba dijelaskan dulu aja. And I wish you best of luck aja lah. Semoga emang kalau berjodoh, berjodoh ini kan ada banyak ya. Kalau berjodoh as pasangan ya lanjut, kalau berjodoh as teman ya juga gak apa-apa, gak masalah gitu. Gak ada ruginya mencoba kan.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. 1, 2, 3.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sofriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Sehari setelah hari ini itu besok. Dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak. Ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah empat hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah lima hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya empat hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

Yesters, dan ternyata kita udah sampai di lumayan akhir ya ini ya. Udah hampir jam 6 sore juga. So thank you so much buat kamu yang sudah ikutan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini di Sunset Vibes. And even though seperti lagu dari Quavo dan Lana Del Rey yang baru aja kamu dengerin, it's tough to say goodbye to you, tapi yeah, we have to ya youngsters ya, demi kesejahteraan kita bersama gitu loh. Kamu juga harus istirahat atau mau lanjut ya abis ini geser, jangan-jangan. Dan Kiki juga begitu pun ya, semoga kita bisa segera bertemu lagi youngsters ya. Nggak tahu besok, nggak tahu emang ya mungkin hari Senin baru ketemu lagi di program dan jam yang sama. Tapi terang aja, apapun itu, kapanpun itu, DJ FM Surabaya siap nemenin kamu lagi. Oke, youngsters, so kata aku stay tune terus aja dengerin 94,8 FM ataupun bisa juga di www.djfm.co.id. dan pastinya jika sudah bisa, kamu download nih di aplikasi On Ears, App Store ada, Play Store ada, youngsters ya. Karena kalau kamu download, pastinya selain lebih praktis, kamu juga bisa tuh, siapa tahu kan mau liburan, pergi jauh dari Surabaya dan sekitarnya, ya lebih gampang aja gitu kan ya, youngsters ya. Dan pastinya nanti juga bakal dilanjut keseruannya barengan sama DJ Fabi dari jam 8 sampai jam 10 malam, youngsters, only on JK Pop. Dan jangan lupa untuk selain mungkin tadi stay tune-nya kan secara on air gitu ya, secara online juga ada nih di social media kita at DJ FM Surabaya. Udah pada follow kan? Kalau udah, pantengin terus aja ya, youngsters ya. And it's time for me to sign out now. See you and also bye bye. May you have a great great great weekend, cause I'm a busy woman yang serca. Ada aja alasannya nih ya, tapi I'm pretty sure you are too. So here it is, an anthem for you untuk menutup Sunset Vibes yang kali ini, coming from Sabrina Carpenter, youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei di industri tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: Bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jenny siap baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennyRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai

0: orang tua asuh atau
1: sponsor. Okay.
0: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak oh kita benar-benar masih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis serangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja.

0: pasien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
2: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Waktunya kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 첫 2009년생
0: 맞아요. 아따 모노 인포터 비니 리즈 빵 거래. 느게른 지게 보 아재.

Yes, masih ditemenin sama Feby tentunya di 94,8 di JFM Surabaya. Youngsters, hari ini seperti biasa ya, kita menyambut hari Jumat dengan Happy Kiyobo. Karena besok sudah weekend, jadi waktunya kamu senang-senang ya sampai nanti di tentunya hari Minggu. Kalau yang benar-benar ngerasain weekend, kalau gak ngerasain weekend ya udah dibuat libur waktunya. Sehari itu ada waktu buat bernafas sejenak gitu ya, ya Ustaz. Seperti malam hari ini tentunya bareng sama Feby sampai nanti jam 10 malam, waktu ya kamu bernafas sejenak sambil dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Yang bisa banget malam hari ini kamu request ya Ustaz di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada question box yang tentunya langsung aja drop playlist Jepang Korea favoritnya kamu di hari Jumat ini ya Ustaz. Yang menyambut weekend besok, kira-kira playlist apa yang menemani kamu di setiap harinya? Atau recap deh seminggu ini kamu ngerasa kayak gimana minggu ini Hillstars? Gedebak-gedebuknya kerasa, dramanya kerasa, atau bahagianya yang luar biasa kerasa? Kasih tahu Feby ya, sambil dengerin lagu Jepang Koreanya favorit kamu, Feby juga bakal kasih informasi yang terupdate, terhot news dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ngebahas apa aja dan jalan-jalan kemana hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di JFM Surabaya di 94,8. Atau kalau bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kelas Project Tour playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lazir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Besir. Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo. Sendek, sendek.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepat hari debutnya di tanggal 20, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
0: DJ Highlight by DJ

lagi ngebuka audisi buat boy group pertama mereka lewat program Other Boys Audition in Korea. Jadi audisinya bakal digelar dari bulan Agustus besok di 7 kota. Selain di Seoul ya, Yale Stars ada di Jeju, Daejeon, Daegu, Busan, Gwangju. Dan pendaftar yang lahir di tahun 2007 atau setelahnya itu bisa banget buat ikutan ngedaftar secara online. Nantinya peserta yang lolos praregistrasi bakal ngikutin audisi langsung di hadapan para juri. Nah, menariknya nih Yale Stars, Ador negesin kalau audisi ini tuh terbuka buat siapa aja yang pingin banget buat nunjukin bakatnya tanpa harus ngerasa terbebani. Jadi mereka tuh pingin cari talenta yang pure ya dari daerah-daerah ini, bukan cuma yang ada di Seoul aja. Siapa tahu idol K-pop generasi berikutnya adalah kamu yang lahir dari audisi ini. Harus pindah kakak dulu kali ya yang stars buat bisa kesana. Semoga aja bisa ngebuka peluang lagi ya di negara lainnya tentunya. Ditunggu kali nanti ada siapakah boy group yang bakal debut dari Other ini yang stars. So malam hari ini yang bakal debut playlistnya siapa dulu yang stars? Buat kamu yang mau drop playlist lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget tentunya ya. Langsung aja kasih tahu Bibi di 081-888-0948. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Awan yang Maksimum. Ada juga dari si Raynon, mau dengerin lagu dari Reiko seperti biasa, Mada ya. Ada juga dari si Magi yang menyapa aku, malam kak, malam juga. Mau dengerin lagunya Zodiac yang Hey Day. Ada Kak D yang juga menyapa hari ini, selamat malam. Mau dengerin lagunya Huasa, Good Goodbye. Ada Kanara yang malam hari ini merekomendasikan opening anime Saga Off-nya The Evil Season 2. Ini tuh cari kerja kantoran gitu ya. Terus lagi-lagi reinkarnasi ya. Jadi cewek ini tuh memimpin sebuah pasukan dengan stylenya sendiri. Jadi lagu dari Suction yang Y dari Mid Dendroid ini itu rekomendasi opening buat hari ini. Katanya nanti Vi bakal putar. Terus ada juga dari si Takashi. Dari Asuna mau request lagunya Hiroki Takahashi yang Fantasize. Okay, ditungguin. Ada Mas Orhan juga yang request lagu dari Muse yang Natsuhiro. Nanti Feby bakal ceki dan puterin satu-satu semua lagu yang udah kamu request malam hari ini Hellstars. Nanti bakal Feby amanin di playlist malam hari ini. Dan buat kamu yang misalnya masih bingung gitu kan ya, malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate sama hari Jumat kamu, yang relate juga untuk menyambut weekend besok, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sorry.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di Tonil Sofi di 94,8 di JFM Surabaya. Gimana Hillsters, hari Jumat kamu persiapan weekend besok ya? Hari Sabtu dan Minggu sudah menanti kamu tuh. Sudah ada jadwal belum? Besok Sabtu Minggu mau kemana aja Hillsters? Kamu tim yang ya di tanggal menuju akhir bulan ini gitu ya Hillsters, berasa kayak ya udah di rumah aja atau udah ada plan nih besok Sabtu Minggu mau jalan-jalan menikmati udara yang sejuk dingin gitu kan? Ini kayaknya sih nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya yang serius, karena Surabaya masih kalau malam hari udah kerasa dinginnya ya. So malam hari ini lagu Jepang Korea favorit kamu yang kayak gimana, bisa banget kamu rekomendasiin ke Feby yang serius malam hari ini lewat Instagram kita @djfmsurabaya. Caranya gimana sih Feb, kalau misalnya mau request? Gampang banget, lihat aja story terbarunya, ada question box di situ. Kamu tinggal tulis, drop nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kayak si Azima nih yang menyapa aku. Hai Kak Feb, hai, selamat malam, selamat bergabung juga ya. Dia mau dengerin lagunya Curtis nih yang TNT. Waduh, ada yang mau meledak kayaknya ya. Ada si Tirei, katanya tuas deh, terserah Kak Feb. Oke, boleh banget, ditungguin ya. Terus ada juga dari si Angko, King Mei, Ato, Kai. Wih, ini barengan semua requestannya. Mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang What's Kazoku? Terus ada juga dari si Babu, mau dengerin lagunya Number I yang Back Life. Ada juga dari si Ku, dari si RR Desho, Deko Desho. Terus ada RR So So Lovely, Bibi.Boa. Mau dengerin lagunya Number I Bugs Life. Kalau tentunya mau dengerin lagu Beavers yang Missing ya. Terus ada si Natuka 614. Seperti biasa, Fujikaze selalu menemani dia ya. Mau dengerin lagunya yang Feeling Good. Siap deh, satu-satu dari King and Prince. Ada Number I Sakura Zaka Tuas. Ada juga dari Curtis. Ada yang request lagunya Hechan, yang mau dengerin dari Kania nih. Oke, satu-satu bakal Feby amanin ya semua playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya Stars.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: たまご、たまご。本当にたまご。たまご、たまご。たまごじゃないや。たまご。全然たまごじゃない。たまご、たまご。

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Nah, Yelstar, sekarang kita pindah ke Jepang ya. Karena dulu buat kamu yang suka banget koleksi kartu Pokemon, sekarang nostalgia itu bisa dirasain lewat game Pokemon TCG Pocket yang viral banget nih. Karena game ini tuh pemainnya tuh bisa ngebuka 2 booster pack gratis ya setiap hari buat ngoleksi kartu Pokemon versi digitalnya, buat nyusun binder koleksi sampai battle dan trade kartu dengan pemain-pemainnya tentunya yang bisa langsung dimainin di smartphone. Dan yang bikin banyak orang ketagihan itu sensasi ngebuka pack kartunya, unboxingnya. Walaupun digital, tapi kerasa deg-degannya tuh kerasa banget ya, Yelsters, kayak lagi buka kartu Pokemon beneran. Dan belum lama ini, YouTuber Indonesia Medi Renaldi dan Miang Auf, nah ini nih juga ikut nostalgia lewat game ini buat ngasih tahu koleksi ribuan kartu digital mereka yang juga harganya fantastik ya. Jadi buat kamu yang dulu hobi ngumpulin kartu Pokemon, nostalgia itu bisa dinikmati dalam versi lebih modern, Yelsters.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금 mau jalan-jalan ke Korea Jepang tapi budget masih kurang.
2: Kita belajar budayanya dulu aja.
1: Cek kelas si Jukamita.
3: Kalau orang Korea lagi flu atau badan drop, salah satu comfort food tradisional yang sering dimakan tadi kan ada bubur atau cuk ya, youngsters. Ini adalah bubur khas Korea dengan tekstur yang lembut banget. Jadi gampang dicerna waktu tubuh lagi lemes, letih, gak nafsu makan, tapi harus makan ya, youngsters. Cuk ini adalah bubur khas Korea yang lembut dan hangat, youngsters. Sebenarnya di Korea bubur bukan cuma makanan orang sakit ya, tapi juga dianggap makanan penenang buat bikin tubuh itu lebih nyaman dan hangat. Banyak nih, jujur, banyak nih jenisnya, mulai dari bubur ayam, bubur labu, sampai cheonbokjuk yang dikenal kaya banget sama nutrisi. Makanya gak heran ya kalau Korea itu banyak banget restoran khusus bubur yang tetap ramai meskipun musim dingin ataupun musim pancaroba kayak gini. Jadi pengen coba.

0: GL Mega Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

Cakra saya Stars, udah 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dan malam hari ini bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat dan bersiap untuk menyambut weekend besok ya. Udah adakah jadwal besok ngapain aja? Apapun yang kamu siapkan untuk hari esok, semoga weekend besok adalah waktu yang tepat buat kamu melepaskan segala rasa penat kamu selama seminggu ini ya, yang Stars tentunya yang bikin kamu ngerasa nemu-nemu hemtero ya, atau bahkan mungkin kamu lagi happy-happynya. Semoga kebahagiaan itu selalu menyertai kamu ya, amin. Pokoknya yang terbaik buat diri kamu sendiri ya, Yalstars, apapun itu jangan lupa syukuri sekecil apapun itu, Yalstars. Onerin gue mau cinggu ya, jumpa lagi di hari Senin tentunya di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Onerin gue mau, selamat istirahat. Salta, annyeong, have a weekend!

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ini

identify. Να βγω DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya, Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin, pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 360. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On the

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Live by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Youngsters, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu dan ya yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan
3: tengkoraknya. Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya, Khairul Anwar, di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Bakal ngerilis satu single baru ya Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jennie siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennieRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release. On DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On VTR.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: By DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan, itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Kiss and Hush.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bachel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castel De Lago, Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
1: DJ Highlight by DJ FM.